0: Request lagu sesuka hati yang bakal menemani dan menghibur Rex Ramania semuanya selama 4 jam ke depan sampai pukul 12 siang nanti.
1: Dua cinta, mungkin jalan bahagia.
0: Akhirnya berdasarkan semua yang mau bergabung request lagu dan salam-salam seperti biasa, tentunya kita masih tunggu di 08 1148 1048. Juga bisa request melalui WhatsApp radio di nomor yang sama, dan juga bisa request melalui media sosial Instagram dan Facebooknya Radio Extra FM. Untuk mengawali perjumpaan kita pada kali ini, mari kita putar lagu yang biasanya kita putar kalau diawali dengan program Gado-Gado Weekend ya. Darinya aku JJ, Lihat Kebunku Taman Bunga. Ini spesial buat Extramania semuanya, semoga terhibur.

104.8 Radio Extra FM Jalan Kompleks Sepertiga Lebutar Aceh Singkil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Jangan lupa bersyukur dan awali pagimu dengan senyuman. Apa kabar ekstramanis semuanya? Kali ini di edisi weekend hari Minggu ya, tanggal 2 Agustus 2026. Maklum ya, ini bulan baru jadi agak kaku gitu ngomongnya. Oke, ekstramanis semuanya ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya, apapun yang kita jalani pada hari ini diberikan kemudahan, kelancaran ya, amin. Dan tentunya kali ini kita masih bersama Vina di program Gado-Gado Weekend.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Ojek, cakap awaknya.
1: Hai, lagi ada dengan nyau.
0: Kibang dia lah, Ojek. Lepas puang kot.
1: Nyau engkot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya boleh.
0: Paka menahan man?
1: Mesin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang leh toki.
0: Kuhoi-hoi drone ni laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupaka jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang kita pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drone hangkatin. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat okey lung. Bah didaftarkan ikut pelatihan nyan.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabe-sabe na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat okey draw ke. Radio rik buat kapai urung draw ke. Hana izin cik lom. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain. Dan kena penutupan petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Bandar Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Bandar Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Bandar Aceh atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulau Bandar Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

3 Banda Aceh atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu asar. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui, salat adalah rukun Islam yang sangat ditekankan setelah dua kalimat syahadat. Kita diperintahkan salat sebagai tanda dan ciri dari orang-orang yang beriman. Selain itu, salat juga sebagai tameng atau pelindung dari segala perbuatan yang buruk dan jahat. Jelasnya, salat bisa mencegah seseorang dari perbuatan dosa atau kemungkaran. Hal ini pendengar, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Pendengar yang berbahagia, berkaitan dengan ayat tersebut, Syekh As-Sa'di menerangkan di dalam kitab tafsirnya bahwa perbuatan fahisyah yang dimaksud adalah perbuatan jelek yang disukai oleh jiwa semacam zina, homoseks, dan semacamnya. Sedangkan yang namanya mungkar adalah perbuatan selain fahisyah yang itu diingkari oleh akal dan fitrah manusia. Berkaitan dengan hal ini pendengar, Ibnu Mas'ud pernah berkata, sebagaimana yang tercantum di dalam musnad Imam Ahmad, "Inna salata la tanfa'u illa man ata'aha." Salat tidaklah bermanfaat kecuali jika salat tersebut menjadikan seseorang menjadi taat. Al-Hasan juga berkata, "Man shalla salatan lam tanhahu 'anil fahsya wal munkar lam yazdadu biha minallahi illa bu'da." Barang siapa yang melaksanakan salat lantas salat tersebut tidak mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, maka ia hanya akan semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang berbahagia, lantas salat yang bagaimana yang bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar? Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan bahwa salat mampu mencegah dari kemungkaran jika salat tersebut dilakukan sesempurna mungkin. Artinya, dikerjakan dengan penuh keyakinan dan rasa khusyuk serta mengerjakannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jika kita dapati bahwa hati kita tidaklah berubah dan tidak benci pada perbuatan fahisyah atau kemungkaran setelah salat kita laksanakan? Atau keadaan kita tidak berubah menjadi lebih baik? Mengapa demikian? Itu bisa jadi disebabkan salat kita bukanlah salat yang dimaksud, yaitu yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Salat yang kita kerjakan bisa jadi hanya sebagai penggugur kewajiban saja, berleha-leha ketika menjelang waktu sholat sehingga melaksanakannya di akhir waktu dan mengerjakannya pun dengan bermalas-malasan. Ditambah lagi dengan keadaan yang tidak khusyuk, pikiran melayang kemana-mana dan akhirnya sholat pun tidak menjadi baik. Pendengar yang budiman, coba perhatikan bagaimana sholat para ulama salaf. Mereka sangat khusyuk ketika melaksanakannya. Berkenaan dengan khusyuk pendengar, marilah kita menyimak kisah seorang fuqaha tabi'in yang bernama Urwah bin Zubair. Beliau terkena penyakit pada sebagian anggota tubuhnya, di mana penyakit tersebut dapat menggerogoti seluruh tubuhnya. Akibatnya, dokter memvonis anggota tubuh yang terkena sakit tersebut haruslah diamputasi, agar anggota tubuh yang lain tidak terpengaruh. Bayangkan, di saat itu belumlah ada obat bius agar bisa menghilangkan kesadaran ketika diamputasi. Kemudian ia katakan pada dokter, untuk menunda sampai ia melakukan sholat. Maka tatkala ia melakukan sholatnya, barulah kakinya diamputasi. Dan ia pun tidak merasakan apa-apa kala itu, karena hatinya sedang sibuk bermunajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pendengar, hati jika sudah tersibukkan dengan sesuatu, maka tidak akan merasakan sesuatu yang terkena pada badannya. Pendengar, sholat para ulama begitu sempurna. Segala macam kesibukan dibuang jauh-jauh, sehingga hati dan pikiran mereka hanya terfokus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Syekh Asy'adi rahimahullah ta'ala berkata di dalam kitab tafsirnya, bahwa bentuk sholat yang dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar ditandai dengan menyempurnakan sholat, yaitu dengan memenuhi rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dan berusaha khusyuk dalam sholatnya, yakni dengan menghadirkan hatinya. Jika ternyata sholat kita jauh dari khusyuk, maka patutlah kita untuk mengoreksi diri. Semoga dengan pemaparan yang singkat ini pendengar, bisa memotivasi kita untuk senantiasa memperbaiki kualitas sholat kita, sehingga sholat yang kita laksanakan benar-benar mencegah kita dari segala perbuatan dosa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

pass. Yeah, more. Yeah, it's basically.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Extramania, sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu maghrib. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الأوراد.
1: يكفيها قول مليكها في حقها والعاديات ويزيدها شرفا أحد.
2: Di antara karakter orang-orang mukmin adalah dia pandai menjaga amanah, baik amanah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun amanah yang datang dari sesama manusia. Sebaliknya, salah satu karakter orang-orang munafik adalah mengkhianati amanah. Dan di dalam kehidupan sehari-hari, amanah banyak macamnya. Ada amanah dalam dunia perdagangan, ada amanah dalam rumah tangga, ada amanah dalam dunia pendidikan, ada amanah profesi, dan seterusnya. Seorang pedagang misalnya, dia wajib menjelaskan kualitas barang dengan jujur kepada pembelinya dan tidak menipunya. Seorang ayah dan juga ibu, mereka wajib mendidik anak-anaknya secara Islami dan menjauhkan anak-anaknya dari siksa api neraka. Sedangkan amanah yang paling besar adalah amanah seorang penguasa atau pemimpin terhadap rakyatnya. Dalam hal ini, wajib seorang pemimpin untuk mengarahkan segenap rakyatnya agar mereka mentaati Allah dan tidak mendurhakainya. Karena dengan mentaati Allah, maka rakyat akan mengenyam kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Juga seorang pemimpin hendaknya mengayomi dan melindungi seluruh rakyatnya, serta mengupayakan kemaslahatan yang sebesar-besarnya bagi mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan bahwa setiap bentuk pengkhianatan terhadap amanah akan dibalas di akhirat kelak. Seorang yang berkhianat, ia akan dipermalukan di hadapan khalayak ramai di hari kiamat kelak. Di sisinya ada bendera yang dikibarkan dan ditinggikan sesuai dengan kadar pengkhianatannya. Seorang yang pengkhianatannya kecil, maka benderanya cukup rendah. Yang pengkhianatannya sedang, maka benderanya juga sedang. Seorang yang pengkhianatannya besar, maka benderanya sangat tinggi. Kemudian Nabi SAW memperingatkan bahwa pengkhianatan yang paling besar adalah pengkhianatan seorang pemimpin terhadap rakyatnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda,
3: لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة يرفع له بقدر غدره ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة.
2: Setiap orang yang berkhianat akan mempunyai bendera di hari kiamat nanti, ditinggikan sesuai kadar pengkhianatannya. Ketahuilah, pengkhianatan yang paling besar adalah pengkhianatan seorang pemimpin kepada rakyatnya. Maka, hendaknya setiap muslim senantiasa bertakwa kepada Allah dalam perkara amanah. Jangan abaikan amanah apapun yang ada di pundak kita, baik amanah yang datang dari Allah ataupun amanah dari sesama. Ketahuilah bahwa mengabaikan amanah dan berkhianat, ini adalah ciri khas orang munafik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita semua dari sifat khianat dan semua sifat yang tidak diridhoinya.

Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti Lomba Bertutur Tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara. Tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui Lomba Bertutur Cerita Kepahlawanan dan Legenda Rakyat Aceh.

Extramania, sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu isya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui, salat adalah rukun Islam yang sangat ditekankan setelah dua kalimat syahadat. Kita diperintahkan salat sebagai tanda dan ciri dari orang-orang yang beriman. Selain itu, salat juga sebagai tameng atau pelindung dari segala perbuatan yang buruk dan jahat. Jelasnya, salat bisa mencegah seseorang dari perbuatan dosa atau kemungkaran. Hal ini pendengar, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Pendengar yang berbahagia, berkaitan dengan ayat tersebut, Syekh As-Sa'di menerangkan di dalam kitab tafsirnya bahwa perbuatan fahisyah yang dimaksud adalah perbuatan jelek yang disukai oleh jiwa semacam zina, homoseks, dan semacamnya. Sedangkan yang namanya mungkar adalah perbuatan selain fahisyah yang itu diingkari oleh akal dan fitrah manusia. Berkaitan dengan hal ini pendengar, Ibnu Mas'ud pernah berkata, sebagaimana yang tercantum di dalam musnad Imam Ahmad, "Inna salata la tanfa'u illa man ata'aha." Salat tidaklah bermanfaat kecuali jika salat tersebut menjadikan seseorang menjadi taat. Al-Hasan juga berkata, "Man shalla salatan lam tanhahu 'anil fahsya wal munkar lam yazdadu biha minallahi illa bu'da." Barang siapa yang melaksanakan salat lantas salat tersebut tidak mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, maka ia hanya akan semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang berbahagia, lantas salat yang bagaimana yang bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar? Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan bahwa salat mampu mencegah dari kemungkaran jika salat tersebut dilakukan sesempurna mungkin. Artinya, dikerjakan dengan penuh keyakinan dan rasa khusyuk serta mengerjakannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jika kita dapati bahwa hati kita tidaklah berubah dan tidak benci pada perbuatan fahisyah atau kemungkaran setelah sholat kita laksanakan? Atau keadaan kita tidak berubah menjadi lebih baik? Mengapa demikian? Itu bisa jadi disebabkan sholat kita bukanlah sholat yang dimaksud, yaitu yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat yang kita kerjakan bisa jadi hanya sebagai penggugur kewajiban saja, berleha-leha ketika menjelang waktu sholat sehingga melaksanakannya di akhir waktu dan mengerjakannya pun dengan bermalas-malasan. Ditambah lagi dengan keadaan yang tidak khusyuk, pikiran melayang kemana-mana dan akhirnya sholat pun tidak menjadi baik. Pendengar yang budiman, coba perhatikan bagaimana sholat para ulama salaf. Mereka sangat khusyuk ketika melaksanakannya. Berkenaan dengan khusyuk pendengar, marilah kita menyimak kisah seorang fuqaha tabi'in yang bernama Urwah bin Zubair. Beliau terkena penyakit pada sebagian anggota tubuhnya, di mana penyakit tersebut dapat menggerogoti seluruh tubuhnya. Akibatnya, dokter memvonis anggota tubuh yang terkena sakit tersebut haruslah diamputasi, agar anggota tubuh yang lain tidak terpengaruh. Bayangkan, di saat itu belumlah ada obat bius agar bisa menghilangkan kesadaran ketika diamputasi. Kemudian ia katakan pada dokter, untuk menunda sampai ia melakukan sholat. Maka tatkala ia melakukan sholatnya, barulah kakinya diamputasi. Dan ia pun tidak merasakan apa-apa kala itu, karena hatinya sedang sibuk bermunajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pendengar, hati jika sudah tersibukkan dengan sesuatu, maka tidak akan merasakan sesuatu yang terkena pada badannya. Pendengar, sholat para ulama begitu sempurna. Segala macam kesibukan dibuang jauh-jauh, sehingga hati dan pikiran mereka hanya terfokus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Syekh Asy'adi rahimahullah ta'ala berkata di dalam kitab tafsirnya, bahwa bentuk sholat yang dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar ditandai dengan menyempurnakan sholat, yaitu dengan memenuhi rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dan berusaha khusyuk dalam sholatnya, yakni dengan menghadirkan hatinya. Jika ternyata sholat kita jauh dari khusyuk, maka patutlah kita untuk mengoreksi diri. Semoga dengan pemaparan yang singkat ini pendengar, bisa memotivasi kita untuk senantiasa memperbaiki kualitas sholat kita, sehingga sholat yang kita laksanakan benar-benar mencegah kita dari segala perbuatan dosa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
3: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
3: Bodoh amat.
4: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Okay. Ya, kita balik lagi ya, tadi masih di program apa nih, lupa, Gabut FM Sramania semua ya. Ya, tadi masih bareng Kak Maida BW lah ya, yang bakalan nemenin kamu sampai tepat di pukul 11 malam nanti ya. Jadi selamat malam buat kamu yang mungkin belum beristirahat ya, belum tidur. Ya, jadi boleh dong sambil dengerin Radio XFM bareng kita orang, ya kan? Atau mungkin sekalian request lagu juga gak apa-apa lah di malam Senin ini. Atau di, kalau dibilang Minggu malam Senin nih, Sramania semua ya.

silakan nih buat yang mau bergabung untuk request lagu-lagunya, baik itu lagu pop, mancanegara, atau lagu dangdut, Bollywood, serta Melayu atau lagu-lagu daerah, kita jabanin Extravania semua. Nostalgia Malaysia, buh, lagu-lagu yang nikmat dibawa istirahat di jam-jam segini gitu ya. Di nomor yang sama di 08 1148 1048, jika bisa request lagu dari WA-nya Radio di nomor yang sama juga, serta bisa request lagu dari Facebook dan Instagramnya Radio Extra FM.

Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti lomba bertutur tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya. Cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui lomba bertutur cerita kepahlawanan dan legenda rakyat Aceh.

Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Ojek, kak awaknya.
1: Hai, lagi ada dengan nyau.
0: Kibang dia lah ojek. Lepas ke puang kot.
1: Nyau engkot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya wali.
0: Pakai menahan man.
1: Musim bot dulu. Padahal na radio bak kapai dipasang le toki.
0: Kuhoi hoi drone laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronnya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang kita pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sob, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor batu kelung. Bari daftarkan ikut pelatihan nyan.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabi-sabi na info bak Instagram Balmon Aceh. Nyan subkan sekalian pegah laju batu ke draw ke. Radio rik bak kapai ureng draw ke. Hana izin cit lom. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2, Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33, Banda Aceh. Atau loket pelayanan maritim on the spot, Lampulo, Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot, ID, Kabupaten Aceh Timur.
4: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat

0: menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh.

0: حياتك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa kul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ikhsamaniya para pencinta acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara ini, bersyukur kita kepada Allah mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subuh di edisi hari Senin ya, 3 Agustus 2026 bertepatan dengan 19 Safar 1448 Hijriah. Bersama saya Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Baik, selamanya ini acara Mutiara Subuh. Langsung kita mengudara dari Komplek Lapang Bream Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meriah Aceh Singkil. Selamat pagi yang belum melaksanakan salat subuh ya, segera bangun laksanakan salat subuh untuk Aceh Singkil. Salat subuh kita jam 5 lebih 8 menit lebih kurang ya. Hari ini sudah menunjukkan jam 6 kurang 2 menit. Itu bertanda yang belum melaksanakan sholat subuh sudah terlambat hampir 1 jam ya. Sayang dengan istri, sayang dengan anak, sayang dengan keluarga, sayang dengan umat Islam. Bangunkan tuh sholat subuh karena sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Janganlah kita menjadi orang munafik ya. Karena orang munafik itu susah sekali bangun sholat subuh. Asqala salatul munafiqina salatul isya wa salatul fajri. Salat yang terberat bagi orang munafik salat isya dan salat subuh. Selamat pagi yang sudah melaksanakan salat subuh ya, sudah berzikir, sudah berdoa, sudah baca Quran atau sudah melaksanakan aktivitas di pagi hari ini, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah ya, apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah, mencari keridhaan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Al-Quran surat Al-An'am ayat 162. Ekstremnya langsung saja dari Komplek Lapang Bream Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meriah Aceh Singkil. Inilah cara Mutiara Subuh ya, bersama saya Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim.

Selamat malam para penyintas acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara ini. Kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subuh, Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Sejak 1 Ramadan ya, 1429 ya, 1 September 2008. Selamat malam, kita coba mengkaji dalam beberapa episode ini tentang kajian keluarga Islam ini, kajian keluarga Muslim ketika cinta rumah tangga diambang kehancuran. Nah, ini selamat malam. Kajian kita, kajian keluarga Muslim ini, ketika cinta rumah tangga diambang kehancuran. Nah, sebagai kajian lanjutan ya dari program diam kita malam Jumat yang lalu. Kita ambil beberapa episode ini tentang kajian keluarga ini, semoga bermanfaatlah untuk mengingatkan kita kembali, terutama bagi keluarga-keluarga Muslim dimanapun yang mendengarkannya. Ya, berada. Sebelum kita lanjutkan, kita bacakan dulu ayat Quran dan hadis Rasulullah sebagai pendahulu di acara kita.

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها

Aku berlindung kepada Allah, jauh dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Rasulullah Mama bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rawahu Bukhari. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu berkata bahwasanya Rasulullah Muhammad bersabda, semua umatku masuk surga kecuali orang yang tak mau. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tak mau itu? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku dia masuk surga, siapa menderakaiku berarti dia tak mau ke surga, baginya neraka. Imam Bukhari meriwayatkan. Sama ini ajang kemana kita akan sambung setelah berikut ini.

Extra Mania para pencinta acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara ini, kembali kita bertemu di pagi hari ini ya di program Mutiara Subuh. Kemarin Ahad libur, hari ini kita akan coba mengkaji kajian keluarga muslim ini. Ini semoga jadi bahan muasabah juga bagi Anda yang sebagai pasutri ya, pasangan suami istri, baik yang baru saja mengharungi bahtera rumah tangga ya, pengantin baru, atau yang sudah lama menjalani pernikahan itu. Mohon diperbanyak maaf nih, terutama pengantin lama yang sudah lama menikah ya. Nah, ketika cinta rumah tangga diambang kehancuran, ini tema kita dalam beberapa episode ini. Esramanya, kita kembali diingatkan ya, terutama bagi Anda yang baru saja ya atau mau akan mengarungi bahtera rumah tangga. Nah, Quran mengingatkan kepada kita tentang tujuan pernikahan itu. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ini sebuah renungan bagi para pasangan suami dan istri ya. Inilah tujuan pernikahan itu. Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Kalau dia istri, ya pasangannya suami. Nah, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Surat Ar-Rum ayat 21. Esaunya, jadi bagi para pemuda yang memang sudah saatnya menikah, menikahlah. Jangan khawatir. Ya ma'syara sabab, kata Nabi. Manis tato'a lingkul ba'ah. Fal yatazawwad fain afdalil basar wa ahsanul farji wa man lam yastati fali bisawm fainahu lawijaun. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu yang mampu ba'ah, memberi nafkah, memberi nafkah lahir dan batin, menikahlah. Maka dengan menikah itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan siapa yang belum mampu menikah, hendaklah ia berpuasa. Kena sesungguhnya puasa itu bisa berfungsi sebagai tameng bagi dirinya. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan. Nah, ketika sudah ijab dan kabul, wahai para suami, wahai para istri, nah maka di situ ada kewajiban sebagai suami, ada kewajiban sebagai istri. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa', laki-laki itu pemimpin perempuan. Nah, ingat kembali tujuan pernikahan itu. Yang pertama untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang hajasi ya. Jadi tidak boleh ada niat untuk tidak menikah. Nah, kadang seramnya kena dia memandang si polan si pulanah menikah, ya dia bercerai lalu dia takut menikah. Jangan ya, karena ini fitrah manusia itu ya, sunnah Rasulullah juga, para nabi dan rasul semuanya juga menikah ya. Jangan tidak, kecuali memang jodohnya belum ketemu ya. Tapi kita sebelum cerita tentang ketika cinta diambang kehancuran ya, kita cerita dulu agar rumah tangga yang sudah ada ini terus berdiri. Nah, kalau kita bangun rumah ada pondasinya, ada tiangnya, ada dindingnya, nah ada jendelanya, pintunya, ada atapnya. Begitu juga ketika kita kan membangun sebuah rumah tangga, apa pondasinya? Pondasinya itu tauhid, syahadat, dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan saya bersaksi Muhammad Rasulullah. Jadi pondasinya tauhid ya, biar kuat rumah tangga itu. Tiangnya apa? Kalau kita bangun rumah ada tiang, tapi belum selesai rumahnya. Tiangnya dalam kehidupan rumah tangga itu sholat ya. Nah, para suami sholatlah, para istri sholatlah. Kalau di rumah tangga itu ada anak keturunan, sholatlah. Ya itu pondasinya. Ada problem, ada masalah, sholatlah, bawalah sholat ya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang beriman, jadikan sholat dan sabar sebagai penolongmu. Jadi pondasinya sholat ya, dibaringi dengan sabar. Nah, kemudian apalagi yaitu puasa, as-siyamu junnatun. Ini pondasi rumah tangga sudah ada sadat, tauhidnya kuat, tiangnya sholat, dindingnya puasa. Nah, dalam puasa itu ada nilai kesabaran ya. Nah, disinilah pentingnya. Jadi ibadah yang terlama itu adalah
pernikahan, sholat hanya beberapa menit, ya, puasa Ramadan sekali setahun, ibadah haji sekali seumur hidup. Kalau zakat ya ada yang setiap panennya, ada tiap tahunnya. Tapi kalau ibadah terlama itu ya pernikahan. Nah, baringilah dengan sholat, baringilah dengan syukur, baringilah dengan sabar, ya. Nah, kemudian apalagi pembersihnya adalah zakat. Allah berikan rezeki bagi keluarga-keluarga muslim. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dari apa yang Allah rezekikan, nafkahkanlah. Waktunya berzakat, zakat. Waktu dia berinfak, berinfak. Kalau dia bersedekah, sedekah. Tidak mengurangi harta, malah kan makin bertambah. Ya, kemudian kalau Allah berikan kemampuan berzakat, zakatlah. Kemudian kalau Allah berikan kemampuan berhaji, berhajilah. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Jadi kalau mampu melaksanakan ibadah haji, berhajilah. Sempurnalah bangunan keislaman seorang itu. Nah, ketika rumah-rumah tangganya, bangunan keislamannya baik, insyaallah dusun-dusunnya juga baik. Ketika dusun-dusun itu baik atau lorongnya itu ya, maka kelurahannya atau desanya juga baik. Ketika kumpulan desa-desa yang baik, insya Allah kabupatennya, kecamatannya baik. Ketika kumpulan kecamatannya baik, insya Allah ya, kemudian kabupatennya juga baik. Ketika kumpul kabupatennya sudah baik, provinsinya juga baik. Ketika kumpulan provinsinya baik, negaranya juga baik. Jadi dimulai dari mana? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jagalah dirimu, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi kita mulai dari diri dan keluarga. Jadi keluarga kurang muslim, setiap pribadi berusaha menegakkan Islam itu. Dia menguatkan pondasi tauhid, menegakkan salat itu, senantiasa berpuasa ya, wajib maupun sunnah, zakat. Nah, kalau mampu zakat dan haji, insyaallah rumah tangganya, bahtera rumah tangganya sampai ke tujuan. Yang paling berat bagi pasangan suami istri bukan bagi suami, bukan hanya memberi makan dan minum. Tapi bagaimana mengajak istrinya, mengajak anak keturunannya menuju jannahnya Allah. Menuju surganya Allah. Ini yang paling berat. Dan itu perlu riyadhah, perlu perjuangan. Ya mujahadah ya, perlu perjuangan, perlu latihan. Nah, istilahnya berapa banyak rumah tangga itu kena enggak didirikan dengan takwa kepada Allah, dengan melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larang Allah. Malahan sebaliknya, didirikan dengan dasar kejahatan, didirikan dengan dasar perbuatan-perbuatan haram. Akhirnya apa? Inilah kita akan coba ya, ketika cinta rumah tangga diambang kehancuran. Kita akan sampaikan nanti apa sebab-sebab rumah tangga itu karam. Ya, kalau dia naik kapal ya, karam di dalam lautan pernikahan itu. Ya, hancur di tengah jalan, enggak sampai ke Pulau Harapan. Apa pula harapannya? Ya, kalau ada kapal dari dermaga menuju dermaga, sampailah dia. Nah, kapal pernikahan itu adalah apa? Bagaimana sekeluarga, seketurunan, ya, sampai ke jannahnya Allah, ke surganya Allah. Makanya doa ibadur rahman jangan sampai lupa. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami pasangan, keturunan yang menyenangkan hati. Nah, jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Ya, surah Al-Furqan itu ayat 74. Nah, istilahnya kita ulang kembali ya, sebelum kita cerita ketika cinta rumah tangga diambang kehancuran ya. Nah, inilah tujuan pernikahan yang harus dipahami pasutri ya, pasangan suami dan istri. Baik itu pengantin lama maupun pengantin baru ya. Nah, inilah tujuan pernikahan pertama untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang azazi. Jadi fitrah manusia itu berpasangan ya. Nah, bagaimana Pak Ustadz sampai sekarang belum ketemu jodoh? Tetap berdoa, tetap berusaha, buka hati ya. Nah, kalau ternyata kita enggak bisa, minta tolong sama orang untuk carikan. Baik. Yang kedua, untuk membentengi akhlak yang luhur, untuk menundukkan pandangan. Sebagaimana Nabi memberikan tausiah kepada para pemuda. Ya maksara sabab, kata Nabi. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, menikahlah. Kena dengan nikah itu dapat menundukkan pandangan dan bisa membentengi diri ya. Nah, membentengi parji dari kemaluan.
Nah, siapa yang enggak mampu maka berpuasalah, ya dengan berpuasa dapat membentengi diri. Nah, kalau rasa-rasanya sudah saatnya menikah, menikahlah. Oh, nanti saya kalau menikah nanti anak orang diberi apa? Nanti makan apa? Allah yang memberinya rezeki. Jangan khawatir ya. Fankihul ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imanikum. Iyakunu faqara yaknuhum yaknihumullahu min fadlih wallahu wasiun alim. Ini janji Allah. Kalau anda menikah, kata Quran, nikahlah orang-orang yang sendirian diantara kamu. Dan hamba-hamba sahayamu, laki-laki dan perempuan yang soleh, yang telah pantas menikah. Jika mereka miskin, Allah akan membuat mereka kaya dengan karunia-Nya. Ini janji Allah. Iyakunu fuqara yaknihumullahu min fadlih. Ini janji Allah. Jika mereka miskin, Allah akan membuat mereka kaya dengan karunia-Nya. Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui. Surah An-Nur ayat 32. Kadang setelah menikah, kata Quran kan, kalau menikah bisa kaya. Buktinya sudah lama menikah, kok belum kaya-kaya? Sebentar, kaya itu banyak macamnya. Kaya bagaimana ini? Buktinya dia dulu sendirian, sekarang sudah berdua. Itu kan kekayaan. Dulu dia sudah berdua, sekarang sudah bertiga, punya anak. Ya itu juga kaya. Jadi setelah menikah, kaya harta, kaya anak, ada ketenangan jiwa. Itu juga kaya. Laisal ghina kasratil mal, kata Nabi. Walakinna ghina nafs. Bukan orang kaya itu yang banyak harta. Tapi yang kaya itu kaya jiwanya. Tenang jiwanya. Orang bersyukur itu juga kaya. Jadi perhatikan ya. Ya. Jadi tujuan pernikahan itu juga. Termasuk ya mendatangkan kekayaan. Termasuk ketenangan. Itulah sakinah mawadah warahmah itu. Nah, tujuan pernikahan itu bagi para pemuda, jangan khawatir ya, untuk membentengi akhlak yang luhur, menundukkan pandangan ya. Kemudian apa lagi? Untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Ya, ini penting ya. Jadi kalau ketika kita sudah menikah, berarti kita sudah beribadah. Nikah itu ibadah. Ibadah agar diterima Allah harus ikhlas. Nah, tapi ibadah yang terlama itu apa? Ya pernikahan itu. Nah, dalam mengarungi bahtera rumah tangga itu ada saja. Namanya kita berada di lautan ya. Kapalnya sudah ada, tapi digoyang oleh gelombang lautan. Kemudinya bagus. Insya Allah sampai ke Pulau Harapan, cita-cita. Apa itu cita-cita pernikahan? Ya sorga. Nah, suami masuk sorga, istri keturunnya ke sorga. Nah, tapi begitulah. Ya namanya dalam lautan ya. Ya ada di atas kapal di ombak dengan lautan dengan gelombang tinggi besar, tapi dia tetap berjalan ya di atas kapal itu. Apa kapal pondasinya? Takwa kepada Allah. Nah, jadi pentingnya, nah ini kita cerita dulu tentang tujuan pernikahan itu ya, agar suami istri itu paham, bukan hanya sekedar orang menikah, dia menikah, orang melakukan walimat lurus, dia walimat lurus juga, ya, jadi luruskan niat. Ya. Kemudian termasuk juga memilih calon istri yang solehah, memilih suami yang soleh, ad-dunya mata. Wa khairu mataiha al-maratu salih. Dunia ini perhiasan, kata Rasulullah, sebaik-baik perhiasan dunia ada istri solehah. Nah begitu juga seorang wanita, makanya kata Nabi, laki-laki cari pasangan yang terbaik. Sebaik-baik wanita itu kata Nabi ya, yang menyenangkan suami apabila melihatnya. Mentaati suami apabila suami menyuruhnya. Dan tidak menyelisihi atas dirinya dan hartanya dengan cara yang tidak disukai oleh suaminya. Nah, tapi memang makanya dalam kehidupan rumah tangga itu perlu belajar. Nah, jadi penting suami tahu kewajiban. Istri tahu kewajiban. Nah, jadi yang jelas ya tujuan pernikahan itu ya apa termasuk juga dengan menikah meningkatkan ibadah kepada Allah ya untuk memperoleh keturunan yang soleh dan soleha. Enggak apa-apa sejak dini kita minta doa ya berdoa kepada Allah. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah berikan aku anak yang soleh. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Nah, jadi enggak apa-apa doa ibadur rahman itu kita pakai, kita bawa. Nah, istilahnya ketika cinta diambang kehancuran. Ternyata
ya, ada yang dalam perjalanan pernikahan diombang ambing dengan problem kehidupan, akhirnya apa? Tenggelam kapal rumah tangganya, dihempas perceraian. Nah, apa rupanya penyebab ini ya selamanya? Rumah tangga itu rusak ya. Inilah kita akan coba sampaikan dalam beberapa episode ini. Ketika cinta rumah tangga diambang kehancuran, inilah sebab-sebab perusak keluarga. Kita akan sambung setelah yang berikut ini selamanya.

Ekstramonia para penyintas acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara ini, kita terima kasih masih setia di program Mutiara Subuh ya, dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar. Sejak satu Ramadan ya.

Assalamualaikum ya para penyintas acara Mutiara Subuh di mana meninggalkan acara ini, kita terima kasih masih setia di program Mutiara Subuh ya, dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar. Sejak 1 Ramadan ya, 1429 Hijriah 1 September 2008. Tema demi tema kita sampaikan, hari ini kita coba kajian keluarga muslim ini ya, ketika cinta rumah tangga di ambang kehancuran. Istilahnya ketika seseorang sudah menikah ya, berarti dia sudah menyempurnakan separuh keislamannya. Ya. Jadi Nabi Rasulullah mengingatkan ya kepada kita kembali, terutama bagi pasangan suami istri ya. Idza tazawwajal abdi faqad kamala nisful dain falyattaqillah fin nisful baqi. Jika seseorang telah menikah, dia telah melengkapi separuh agamanya. Hendaknya dia bertakwa kepada Allah dalam separuh yang lain. Baihaqi meriwayatkan. Jadi sekarang ketika kita sudah menikah, separuh agama telah terisi. Nah, separuhnya lagi apa? Takwa kepada Allah. Maka dirikalah rumah tangga itu dengan dasar takwa kepada Allah. Perintah Allah kerjakan, larangan Allah tinggalkan. Islam contoh teladan kehidupan kita ya Rasulullah ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam kehidupan Nabi itu terdapat contoh teladan yang terbaik. Sebelum kita cerita tentang ketika cinta dia mengkancuran ya. Ketika Rasulullah itu kembali ke Mekah ya, dalam perjalanan dagang ke Sam ya. Khadijah ya, melihat Rasulullah itu sangat amanah dalam mengelola dagangannya. Dan ia juga melihat keberkahan besar dalam dagangan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Selain itu budak laki-laki Khadijah yang bernama Maisarah juga mengkhabarkan ya bagaimana keadaan Rasulullah itu ya. Lembut, sifat-sifat beliau yang mulia, ketajamannya berpikir, perkataannya yang jujur ya, metode beliau dalam berdagang yang amanah. Maka Khadijah pun seakan menemukan sosok pria yang didambakannya selama ini. Padahal begitu banyak tokoh-tokoh pembesar kaum yang berusaha menikahinya, namun Khadijah menolak semuanya. Lalu Khadijah pun mencurahkan perasaannya kepada sahabatnya yang bernama Nafisah binti Muniyah. Dan Nafisah pun segera pergi kepada Rasulullah ya, untuk membebarkan niatan Khadijah dan menganjurkan Rasul untuk menikahinya. Beliau pun menyetujuinya dan membicarakan itu dengan paman-paman beliau. Kemudian Rasulullah pun mendatangi paman Khadijah dan melamar Khadijah. Tidak lama setelah itu pernikahan pun dilangsungkan. Akad pernikahan ini dihadiri oleh para keluarga dari kalangan Bani Hasyim, para pembesar kafilah Mudar, dan dalam pernikahan itu Rasulullah memberikan mahar berupa 20 ekor unta muda. Pernikahan ini terjadi pada 2 bulan Rasulullah itu kembali dari negeri Sam. Nah, gitu ya. Dalam sejarah kehidupan Nabi ya, ada beberapa pendapat di kalangan para ahli nih, ya, usia Ibunda Khadijah ketika itu menikah dengan Rasulullah ya, ada yang mengatakan usia Nabi pada 28 tahun ya. Nah, tapi dalam yang lain ya mengatakan usia Nabi 25 tahun, usia Ibunda Khadijah 40 tahun. Dari buah cinta Rasulullah itu lahirlah ya 6 orang di antara putra-putrinya ya. Nah, Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, Abdullah ya. Nah, jadi itu ya dari 6 orang itu. Nah, tapi semuanya wafat di waktu ya waktu Nabi masih hidup. Nah, tapi yang hidup adalah hanya Fatimah sampai Rasulullah itu wafat ya. Islamnya para pencinta acara Mutiara. Jadi bagaimana? Nah, tetap contoh teladan kehidupan kita Rasulullah ya. Makanya ibunda Aisyah ya. Nah, sebelum kita cerita tentang ketika cinta dia mengkanjur ini, kita cerita dulu bagaimana indahnya kehidupan Rasulullah itu. Nah, jadi kata ibunda Aisyah ini, ketika Nabi berbicara.

tentang Khadijah ya. Apa kata Ibunda Khadijah ya? Nah, aku tidak pernah merasa cemburu terhadap istri-istri Nabi, melebih cemburuku terhadap Khadijah, kata Ibunda Aisyah. Padahal aku belum pernah berjumpa dengannya. Biasanya ketika beliau menyembelih kambing, beliau memerintahkan bagikan kambing, daging kambing ini kepada teman-teman Khadijah. Suatu hari kecemburuanku membuat beliau marah, kataku, Khadijah. Beliau lalu mengatakan, aku dikaruniakan rasa cinta kepadanya. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan. Saat ku jaga, ku jaga. Nah, sahabat, jadi tetaplah ya. Nah, tetap apa namanya, secara singkat ya, bahwasanya Rasulullah itu sangat apa nama, sangat mencintai Ibunda Khadijah. Selama hidup Ibunda Khadijah ya, tidak pernah Nabi mempoligami Ibunda Khadijah. Nah, jadi kalau yang Anda yang memang ditakdirkan poligami, perhatikan ya. Nah, usia Nabi 25 tahun, Ibunda Khadijah 40 tahun ya. Sampai usia Ibunda Khadijah wafat di usia 65 tahun ya. Tidak pernah Nabi mempoligami menikah lagi ya sebelum masih ada Ibunda Khadijah. Bidadari surgaku. Nah, juga pelajaran bagi Anda yang belum menikah, jangan khawatir, saya belum punya pekerjaan, bagaimana saya menikah nanti? Ya, mana makan apa? Gitu kan. Nah, sejarah mencatat di masa muda Rasulullah itu, ya, Nabi tidak memiliki pekerjaan tetap ya. Namun banyak riwayat mengatakan Nabi itu sebagai penggembala kambing di perkampungan Bani Sa'ad. Nah, jadi Nabi mengambil upah lah dari beberapa kirat ya, bentuk salah satu bentuk dinar dari menggembala kambing itu. Nah, itu. Tapi yang jelas sebagai seorang pemuda, Nabi bergelar Al-Amin di tengah-tengah masyarakat jahiliyah pada saat itu. Dan Ibunda Khadijah yang kaya raya, wanita kaya ya. Nah, begitu banyak orang yang ingin menjadikannya istri, tapi ditolak. Tapi di mata Ibunda Khadijah, Rasulullah lah pilihan yang terbaik itu. Nah, ya, sekian dari buah cinta Nabi itu melahirkan putra-putrinya ya. Nah, tapi cuma satu yang hidup sampai Nabi wafat itu adalah Fatimah. Istimewanya sudah ya, kita sedikit tadi. Nah, kembali ke ceritanya ya. Jadi dalam kehidupan rumah tangga itu, jangan sampai rumah tangganya karam ya di tengah perceraian. Istimewanya kalau kita lihat ya, beberapa sebab-sebab orang bercerai itu ya. Nah, tapi kita akan lihat nanti sebab-sebab perusahaan rumah tangga, sabar dulu ya. Nah, di antara apa? Mungkin ini. Jeleknya dalam memilih pasangan. Nah, jadi jangan hanya lihat kayanya saja, yang lihat cantiknya saja, kan itu. Kata Nabi, tungkahul mar'atu li arba'in. Nikahlah wanita itu kena empat hal, boleh kena cantiknya, kayanya, nasabnya. Tapi kata Nabi kan parspar bizatidin taribat yadak. Pilihlah yang beragama dengan kamu beruntung. Nah, begitu juga seorang wanita, jangan kena wanita mencari suami yang tampan saja, tapi tanpa melihat agama dan akhlaknya. Jadi lihat, ini penting ya. Jadi pondasi rumah tangga utama itu kan tauhid. Ya, wanitanya muslim, laki-lakinya muslim. Laki-lakinya muslim, wanitanya muslimah. Nah, ya, bagaimana kita lihat keislamannya dari kesehariannya? Nah, ini penting ya. Jangan salah pilih dalam mencari pasangan hidup. Tuhanku merestui. Jadi juga ini perhatikan ya. Nah, jadi termasuk rumah tangga itu bercerai karena kurangnya memperhatikan agama. Nah, agamanya, hak-hak Allah tidak tunaikannya, nah, ibadahnya tidak lihat. Nah, termasuk juga rumah tangga itu bisa bercerai karena mungkin dia pecandu narkoba, obat-obat terlarang, ya, pemabuk dan sebagainya. Nah, ini termasuk juga kurang tanggung jawab sebagai suami istri. Nah, apalagi apa namanya kurang dalam memperhatikan kewajibannya, termasuk sibuk dengan medsos dan sebagainya. Ini juga diantara ciri-ciri ya, yang menyebabkan perceraian itu di zaman sekarang. Ya, banyaknya tuntutan yang mesti dipenuhi, ya, salah satu pasangan, istri merasa tinggi lebih daripada suami, ya, tidak tenang, dan terus bertengkar, ya. Nah, sama, jadi gimana bisa rumah tangga itu nyaman, ya? Nah, sementara, ya, badai terus rumah tangganya itu. Nah, inilah pentingnya agama dalam kehidupan.
Baik, selamanya kita memulai kajian ketika cinta diambang kekancuran ya. Nah, baik, inilah beberapa perusak ya rumah tangga itu. Nah, coba catat, saya catatan ini. Ada 25 sebab perusak rumah tangga ini. Nah, ambil buku ya, catat ini supaya setiap pasangan suami istri jadi buah sebagai muhasabah diri, nah, supaya jangan sampai rumah tangga itu tenggelam ya di ambang kancuran perceraiannya. Yang pertama sekali adalah ini catat nih, jauh dari hidayah Allah, jauh dari zikrullah. Istilahnya jangan sampai ya apa dalam kehidupan rumah tangga itu nggak ada sholat di situ. Nah, ada juga para istri saya pingin sekali diimami oleh suami. Tapi sampai detik ini sudah berapa lama menikah? Sudah 20 tahun lebih gak pernah saya diimami oleh suami. Padahal dulu dia mengatakan, jadi ya imamku ya. Tapi nyatanya gimana setelah menikah? Gak bisa dia mengimami istrinya. Kenapa itu? Karena hidayah Allah ya jauh. Jauh dari petunjuk Allah. Dan jauh dari zikrullah. Wa man a'radu an zikri. Fa inna lahu ma'isadat dongka. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Surat Toha 1:24. Nah, jangan kok bisa sempit kehidupan ini. Susah terus. Ya. Melarat terus. Apalagi gelisah terus, bertengkar terus. Ada apa? Mungkin ya jauh dari Allah. Fazkuruni azkurkum. Waskuruli wala takfurun. Ini kan janji Allah. Jika kamu ingat kepadaku, aku juga ingat kepadamu. Jika kamu kufur, ingat ya. Nah, jadi kalau bersyukur, ingat ya. Jadi Allah, kalau kita bersyukur, Allah akan tambah. Kalau kita kufur, ingat azab Allah sangat pedih. Nah, tetap dalam kehidupan rumah tangga itu pentingnya sholat itu ya. Nah, sekarang para suami, ada enggak istrinya sholat itu? Saya enggak pernah melihat istri sholat. Nah, coba sholat, dirikan sholat itu. Tiang itu. Nah, begitu juga ada problem, ada masalah, jangan cari orang pintar untuk menyelesaikan. Larinya ke Allah. Nah, setelah mengadu kepada Allah, baru silaturahim. Kadang kan tidak, kita belum apa-apa, ada problem, ada masalah, larinya ke medsos. Cerita. Orang tahu, dibaca orang. Nah, tapi kalau kita berkeluh kesah dengan Allah, Allah mendengar suara hati kita. Nah, bahkan ketika nama Allah disebut, ada getaran batinnya, bertambah keimanannya, meningkat ketakwaannya kepada Allah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu apabila mendengar dibacakan ya Allah, gemetar hati mereka, bertambah imannya. Nah, kepada Allah dia tawakal. Nah, jadi ke Allah dulu mengadu, bawa sholat, ya ambil wudhu, bendangkan sajadah, nah, bangun malam tahajud, laporkan persoalan kehidupan ini kepada Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ya, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ar-Ra'd 2:28. Ketika kita berwudu, walaupun yang dicuci muka, tangan, kepala, kaki, ada ketenangan di hati. Ketika kita bentangkan sajadah, kita angkat takbir, sholat 5 waktu, sholat malam, sholat sunnah. Nah, di situ artinya apa? Kita pasrahkan diri kita kepada Allah. Kita minta solusi kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa takwa kepada Allah, Allah berikan solusi kehidupan. Diberikan rezeki dari arah tanpa disangka-sangka. Tapi sholat dulu. Jangan kita sombong. Kalau bekerja saya pasti berhasil. Yang memberi hasil itu Allah. Tugas kita bermohon, bekerja, berusaha, bertawakal kepada Allah. Tapi sholat dulu. Nah, sebelum berangkat kerja, ke masjid dulu. Sholat subuh, baru berangkat kerja. Nah, ya ayyuhalladzina fa idza qudiyatish shalah fantasiru fil ar wa bataghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah selesai salat, bertebaran di muka bumi, carikan Allah. Ingat Allah banyak-banyak ya, agar kamu beruntung.
Surat Al-Jum'ah ayat 10. Ini pelajar sama kita, artinya apa? Jangan tinggalkan sholat dimanapun kita berada. Jangan pernah lupakan Allah dimanapun kita berada. Saya sedang dalam keadaan susah ini, ingat Allah. Saya dalam keadaan senang, ingat Allah. Saya sudah kaya sekarang, ingat Allah. Terkadang istirahatnya dikala miskin, susah, dekat ke masjid. Senang-senang lama-lama di sajadahnya untuk sholat, sujud. Tapi ketika kaya, ketika diberi Allah karunia harta yang melimpah, lupa kepada Allah. Orang mukmin tidak begitu. Ya, dalam keadaan susah tetap ingat Allah. Dalam keadaan senang tetap ingat Allah. Allah uji dengan kesulitan, dia tetap ingat Allah. Diuji dengan kekayaan, dia tetap ingat Allah. Karena dia tahu itu titipan Allah. Jadi pentingnya hidayah Allah itu dalam hidup. Nabi saja yang temannya Jibril doa kepada Allah. Apa doanya? Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya saya mohon petunjuk. Kan hidayah itu. Tambah takwa, terjaga kehormatan diri, dan mohon kekayaan kepadamu. Setelahnya saya menunggu interaktif ya. Kita, tema kita nih, kajian keluarga muslim ini. Ketika cinta diambang kehancuran ya. Penyebab pertamanya, jauh dari zikrullah, jauh dari hidayah Allah. 0811-648-1048 kita buka, silakan. Mohon diperbanyak maaf nih, terutama bagi pengantin-pengantin lama yang sudah lama menikah ya. Tolong ajari juga kami-kami yang masih muda ini ya. Mungkin ada yang bisa disampaikan sebab untuk menasihati bagi generasi-generasi muda yang baru saja mengharungi bahtera rumah tangga ya. Agar rumah tangga mereka tidak diambang kehancuran. Mohon maaf, bukan mengajari lima berduri ya, kan tidak mengajari ikan berenang, tapi sama-sama kita saling mengingatkan. Jangan-jangan selamanya rumah tangga itu enggak ada sholatnya. Ya, dengar azan enggak ke masjid, tahu udah dengar azan tapi enggak sholat. Nah, itu penyebab utama ya rumah tangga itu diambang kehancuran. Jauh dari zikrullah, jauh dari ayat-ayat Allah. Dalam rumah tangga muslim itu ada Quran yang dibaca. Ada salat-salat wajib dan salat-salat sunnah. Ada kajian-kajian Islam ya, buat pengajian, undang penceramah di rumah ya kan. Jadi perlu juga ilmu pengetahuan itu. Nah, jadi ini penting. Kadang masalah bertambah, problem bertambah, ilmu tidak bertambah akan stres ya. Tapi problem bertambah, tapi ilmu juga bertambah, ada filternya. Ada, kalau bahasa Inggris ada balance-nya, ada seimbangnya. Nah, tapi makin orang yang makin kuat ya, makin kuat ibadahnya, makin bertambah ilmunya, masalah tetap ia berusaha, dia mencari solusi. Solusi pertama yang lakukan apa? Dia mohon ampun kepada Allah. Mungkin kena dosa saya, mungkin kena perbuatan saya yang membuatnya seperti ini. Dia mau sabar diri dulu. Dia tidak menyalahkan orang lain, sebab suami istri mamanya, dia tidak menyalahkan suaminya, dia tidak menyalahkan istrinya, tapi dia mau sabar diri, jangan-jangan saya yang salah. Nah, Nabi Yunus alaihissalam ketika didera dengan kesulitan dalam perut ikan, gelap malam, gelap perut ikan, gelapnya lautan, tapi dia mengemasrahkan dirinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku yang salah. Kan itu pengakuannya. Inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya akulah yang zalim. Nah, pengakuan diri kita, jangan-jangan kena dosa kita, perbuatan kita yang membuat hidup sulit. Ya. Kehidupan hari ini kan sulit ini, masalah finansial, masalah uang sekolah anak, apalagi masalah pekerjaan, masalah suami, masalah istri, masalah banyak. Tapi orang mukmin apa? Dia tempat mengadunya, tempat bergantungnya adalah kepada Allah. Kalau kita bersandar dengan dinding, dindingnya hancur, kita jatuh. Kita bersandar dengan pohon, pohonnya tumbang, kita pun ikut tumbang. Tapi kalau kita bersandar kepada Allah, Allah tidak akan pernah tumbang, Allah tidak pernah hancur. Allah itu selalu hidup. Ya, Allah mendengarkan doa hambanya. Ud'uni astajib lakum.
berdoalah kamu kata Allah akan kukabulkan doamu. Islamnya saya tunggu 5 menit lagi nih ya, 08 11 648 10 48 kita buka. Ketika cinta rumah tangga diambangkan curat, ini perusak pertama rumah tangga itu jauh dari Allah, jauh dari zikrullah, jauh dari hidayah Allah. Makanya duduklah di majelis ilmu. Ya mutiara subuh seperti ini Anda duduk dengarkan di depan radio Anda. Ini juga solusi juga nih Islamnya. Kadang kita enggak bisa beri uang orang lain, tapi kita bisa beri solusi. Datang sama kita, saya ada masalah nih. Masa enggak bisa beri bantu uang, saya hanya bisa ke jalan. Itu kan pulang orang dari menemui dia, ada ketenangan jiwanya. Nah, begitu juga ketika kita kalut hati kita, ambil wudu, bentangkan sajadah, kita salat ya, kemudian zikir doa, kita minta kepada Allah agar Allah berikan solusi. Masalah datang dari Allah, kepada Allah juga kita minta solusi itu. So, apa solusinya? Takwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Siapa melakukan demikian, dia termasuk orang-orang yang merugi. Surah Al-Munafiqun 9. Nah, ketika miskin ingat Allah. Ketika kaya ke masjid pun enggak lagi. Nah, zakat enggak mau. Ini berarti dia jauh dari hidayah Allah ini. Jadi bagaimana syukur, sabar, istighfar. Catat tuh. Ini ya, syukur ketika Allah beri nikmat, bersyukur. Lisannya bersyukur, hatinya bersyukur. Sabar dalam tiga hal kata ulama. Dalam taat perlu kesabaran. Tiada menghindari maksiat perlu kesabaran. Sabar ketika ditimpa musibah, masalah juga perlu sabar. Dan sabar itu tanpa batas pahalanya. Innama yafasabiruna bilghairi hisab. Sesungguhnya sabar itu tanpa batas. Nah, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru rabbitu. Nah, wattaqullaha la'allakum turhamun. Kan gitu. Wahai orang beriman, sabarlah, ya kuatkan kesabaranmu. Nah, jadi sabar ini tiba. Jadi bagaimana? Syukur, sabar, istighfar. Nah, jadi kalau jauh dari hidayah Allah, jauh dari zikrullah, jauh dari mengingat Allah, ini tanda-tanda rumah tangga itu diambang kehancuran. Apalagi ada problem, masalah, pergi ke tempat-tempat mendatangkan kesyirikan. Kuburan-kuburan keramat dia minta ke sana. Pakai jimat, tangkal dan sebagainya. Memelihara tuyul dan sebagainya ya. Nah, Isra'wania, kalaupun diberi Allah kaya sesaatnya, tapi dari kiamat neraka selama-lamanya. Kenapa? Karena melakukan kesyirikan, semua dosa diampuni Allah kecuali dosa syirik. Nah, jangan sampai ini betul-betul rusak rumah tangga itu. Ada masalah, pergi dia ke orang pintar. Nah, pergi dia ke tempat orang-orang ya, minta diberilah jimat, pakai ini katanya. Selama dia pakai jimat itu, selama itu dia bergantung kepada itu. Selama itu pula dia jelas yang mensyirikkan Allah, syiriknya. Kalau dia mati, mati dalam kesyirikan. Di dunia sudah susah, di hari kiamat masuk neraka. Rugi sekali. Nah, ada yang kaya di dunia, kata ulama, kaya di akhirat. Ada yang miskin di dunia, kaya di akhirat. Ada yang kaya di dunia, miskin di akhirat. Ada yang udah miskin di dunia, miskin lagi di akhirat. Nah, jadi bagaimana masih ada kesempatan kita untuk memperbaiki diri. Ku ampusakum ahlikum naro. Assalamualaikum para penyita acara Muntara Suara hari Senin ya. Jelas memulai aktivitas kembali. Kajian kita ketika cinta diambang, ketika cinta rumah tangga diambang kehancuran ya. Yang perusak rumah tangga yang pertama adalah yaitu jauh dari Allah, jauh dari zikrullah, jauh dari hidayah Allah. Jadi selama ini kalau Anda membiasakan diri melakukan kesyirikan, itu sudah siap-siap Anda diambang kehancuran. Nah, tapi kalau masih ada tauhid yang benarnya kepada Allah, bergantungnya kepada Allah, dia sudah berusaha bekerja, tawakal kepada Allah. Nah, berarti masih ada ya yang bisa jadi andalkannya untuk mengharungi bahtera kehidupannya.
Kalau masih ada di rumah, Allahu Akbar, angkat takbir. Itu berarti apa? Dia masih bergantung kepada Allah. Allahu Samad, Allah Tabarak bergantung. Kalau masih ada sholat ditunaikan, berarti dia masih bergantung kepada Allah. Kalau masih ada Quran yang ia baca, berarti dia masih bergantung kepada Allah. Tapi kalau sudah lari dalam dari kehidupannya, ya dia mati, masih meminta kepada jin, kepada orang-orang pintar sebagainya, jauh dari hidayah Allah, jauh dari zikrullah, inilah penyebab utama rumah tangga itu diambang kehancuran. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu maisata dongka, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Surat At-Toha 124. Selamanya para penyinta acara muntah tersebut, inilah kan kita dulu ya, baru satu ya. Nah, dia ada 25 ini, yang bisa merusak rumah tangga itu. Nah, ketika cinta dia merumah tangga, ya, ketika cinta rumah tangga diambangkan curan ya, inilah penyebab pertamanya. Jauh dari hidayah Allah, jauh dari zikrullah, jauh dari ya nama-nama Allah. Terima kasih segala perhatian yang boleh perbanyak nyaman. Insya Allah kita bertemu besok kita ketemu kembali ya di program Mutiara Subuh, masih dalam kajian kita ketika cinta rumah tangga diambang kehancuran. Inilah penyebabnya, yang pertama sudah disampaikan. Insya Allah besok kita sambung kajiannya. Semoga bermanfaat selamanya. Yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Salah adalah menyampaikan sebagai pribadi, mohon diperbanyak maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.